0: Aboye wo yai ujuli a imanyana
1: yalla yalla yalla buri nyanya yalla yalla yalla.